Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amna Taylor Pambil Dumela. Aku lawan ini juga cek. Aku sepatutnya sepatutnya istimewa. Tidak selai rizal dirai. Tidak selai rizal dirai.